Choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda, choda